gagal jalan nyata tiang keluarga. Mana tahu berada ku Emily nganyawa gagal na. Tender ke my friend, my daughter nganyawa nungar ka.